Marketing takuk kuk, sehingga sih tidak kenal lagi lop mung resapung. Lop mung resapung, resapi kenal lagi Nandi Gopal Jomatia. Tanggulani belai tung pelaman ulo. Jepru nak hawa sumi kosam, bodol bodol kuthum layo. Nak filigai sengbak sengbak. Tei, wati hau hau kai, wawi dikah kai. Seng, tewa isa thangpir ma hai ma tungu. Tung mani bagai thanglak hai ma tung mani, tewa isa lang ma kiplei manu. Mari kising takbukuk, o wati mol, abo kaisa mol simia. Abo, tangnai tine rupni, mukhango, Muni mungriu. Tiba tisarok tiba kuplongo. Piaba, tewisha omu haybongo. Ti lomani bagai ti termani bagai. Bororok ni nak huk kemau. Bororok masa ya maning yanggo. Piaba, ceng haypano. Wati molo naitu gimanu naithok. Wati molni nangkuk mani. Haba hukba khlainai, khyato khlainai, panthar khlainai, borok ni bagi busuk se nang mani. Te, tini tongkho ni bagi busuk se nang mani. Mare kiching, obo ni bagi o wati mol kaisa hamari bo, o wati mol, obo kaisa batai mung bo, obo kaisa challenge bo. Naro call khlai di 232-6253, nai tham nai dok nai batham o namaro narok betungang. Ta post on ni kiching naro ni takok, tini topic ka wati mol. Hello. Hello. Hello.

0: Marketing tak cukup. Hai ni hai kipil fahika hai ni kurang pandanu ulo. Narok ni bisingo narok ni thani hai ni hai narok ni tewaisha khakaham yafaro. 101.6 eva sarat point dok maga harjun narok hai tong bayo. Shalkama panda tiri ni topik ni kha wati mal. Call kha di 232-6253 noi tham noi dok noi batham. Or number narok bayo tongang tapos tron ni kising narok ni takho. Hello. Phunkaham. Ayung kotono Phunkaham.
1: Ulaga tini.
0: Tini ayung kotono Nilmoni.
1: Aau. Uye pula ini ke pos hari habi ada ini pasalnya go number tu kayu ni kaya bersih kau ni obat tak.
0: Apa yang aku tini telefonu kisah jengjalung tongan bagai. Kok sama ya? Apa naimang naimang ang kok sama sudah se biang biang rok sarat ting kangsu. Hai cah, dosa deh. Tini, do. Hal sahaja deh. Tini ni topik tu awak timur. Saya mana kena beli? Aau,
1: aau no. Beli no tu topik lah. Bukan yang kau sih akhir bodoh lah. Bung, awal bawa bunuh bawa hamba. Ya tu tini salah tini sal kamu. Tidak. Waktu itu dia ni pergi tini tini lama ni kata tu bukan. Aau, aau, watimur tu aau. Waktu bosan tu, tiba. Kosih bosan ni, ini orang macam bising kau kau wati mal payoh, kasar sabun mal tu, bosan kalau jaga. Wati mal tu guna ni nunggu, wati mal kerja tu baik ni ba, baik ni cincin ke, kumbar, kerja kerja sama kau, hasil, mana nak kau, nak kerja macam mana mai, kerja mana. Ibaran tu, kau wati mal lah, wati mal ya sesak kerja ni hidupan, orang macam kau kau kau kau kerja, apa tu kerja? Orang mana Mudah mana kita sama ni mana tu? Oh, wajib mahu dos, wajib mahu payah kata tu, mana wajib payah kata tu mana? Abang wajib jangan langko, hei ba? Wajib apa sih langko? Bila bosan, terus terus salah ini, terus salah kedua, terus terus mat bolai ni. Elok wajib mahu tu, mana tu? Wajib bisi-bisi wa kamu tunggan jalan ni cekok tunggu apa? Wajib kirim hujan, wajib payah je, malah boleh ni malah. Kau mungkin tipis tu, kau ini sama macam mana ni? Kerana, wati kiri satu ni tu, wati akan orang cakap wati kiri satu orang kalau baik ni dah, orang kalau kalau kau mungkin tipis tu, rumah itu, muruk seinggalan kau bawa nama bawa wati banyak ni cakap wati aje ni tu, mau lakukan semua itu mana aje, jom bosan kalau wati jam kiri hubung kau. Ah, wajib jam jam. Kau itu bukti kamu ay. Apa ni aje ni? Kau orang orang aje ni wajib mahu logo bukti mana? Aku ini aje ni mahu bagi kamu ni mahu sihat sihat terlebih jad. Kuati. Kamu mungkin boleh pergi boleh pergi misi pergi. Oh, pergi boleh pergi ayah bos.
0: Wajib usuk apa? Bos sekali wajib mahu pergi mana? Ia ada wajib usuk apa?

0: Tinggung am tilung tunggu na jora paya am tiro keda.
1: Aji ni waktu wamu batal waktu wamu kisah kisah super pelajaran ko pasang masa kisah wamu hati waktu payu ba kono kono payu. Tahu apa sih kom no batu no baru payu ya jawa. Tahu orang buat tahu kul kuno sama dia minyak sabab bang bungo sama minyak sabab tu dah makai waktu kono no baru payu.
0: Tegasnya kok waktu ni jora oh hengkai waktu ni malah hengkai. Arok sabay nang bayang ni thang na agiwa
1: ai abo ang bo samma da tau de ne to khamon hamai ang jo kona bi chul ruk bo samma ti pula wa ti wa khana ang so ka rok ai nei ta bi nei ja bu rai ta ku ja sing ri mai ni sa sa u ta bo ko khamon ya ku wa ti bo sen sa wa ta sa ki khamon ya ka ya ku ti bo sen ang bo samma pula wa ti wa kha ke ja ko so ka rok sna mo nei ta bi nei ko
0: Jago writer, bro. Barai rokok siapa? Barai rokok, barai.
1: Apa ke? Yang ko, bisa kain kan? Bisa kain apa? Timai, ay, mai buat apa ini? Ko kain ko, sini babu aja. Sini ko yang tunggu apa? Tung tamat bisu tiada bisu. Kebagai ponsel korba, ponsel korba pun mau tuh. Apa? Nolunya sakit, nolunya sakit, toga sakit. Toga sakit ni mungkin tapi amano urat tu kalau urat kupulung kayak tak tahu. Abu hari ni kalau barai cuman lo barai cuno, asing kat rumah saya barai cuno. Abu kalau bisa cuma asing kat rumah saya bisa kain le barai cota. Ayang asing kat tiwa kerja orang mesti tiwa kerja orang mesti tu. Kerja barai yang mungkin tapi buat tiwa, bawa ke akal apa no. Ulah kerja ni orang kepal, kain ni ikut. Barat tengah tengah, lokom sini orang gram, kaisar bang, kau semua kaisar kain barat tengah ni, tengah dah barat kain ni, jadi walai dah barat kain kamu tengah ni barat tengah ni, amal ni dah bawah sana, barat kain tu bukan kain buaya pun tu bukan.
0: Barat sana kan dia aburung na, gonta kaisar no kaisar no. Balik sebundi.
1: I don't know what to do.
0: Mereka sih takuk buku nor call kelari 2326253. Nih tham nih dok nih batham on number nih orang bayang tapos orang nih kisah tinin topik engkau wati mal. Wati Bharatha kotoro jun tal nih khaksa hingino. Dokin pochi moshomi bayu nih. Bagi panjang nih cengko. Aw cina orang borsha wati mal cengin nih thang kahini mano. Mereka sih takuk buku kuatai. Abu kaisa langma. Wati apa kaisa tongtok, wati apa kaisa sengno, kutung ni piok mani, wati tima tisha, tisu pungiriwo. Jadi borok, haba hukba kelainai, borok ni, kepala, ketal, kaisa, khakamung, khatukmung tu beriwo. Hello.
2: Hello, Pungkaham, bye.
0: Pungkaham, bayon loki. Sade. Kenapa itu? Tini topik tu sih kenapa?
2: Bayi mana? Kenazang no.
0: Do sade, sasi sasi.
2: Wati ni mallya di sana.
0: Nah, tini topik wati mall.
2: Wati ni mall.
0: Bosan kali nak kota.
2: Kamu wati ni mall no.
0: Wati ni mall canggih no tadi kau. Jun ni. Asar hab drop ya di bawah. Asar mas.
2: Tini amat desi. Kaya apa no? Aji le amat desi. Kaya. Satu sabar sekarang no wati ro. Ro yang tunggu onkulai si Maya.

0: Babu hampir sewa dewa sewalia. Angin kayak komorah itu saya nedok sa. Menaga itu ngan awak buaya buaya kopya hairok. Babu ni tom uang mengroba. Angin awak dewa mengbela. Di terbujang masuk kayak air lagu nano kan menak saya som kayo. Tahu tahu. Oh, wakah enggak kah? Wah, sebab serap sebab itu tori. Serai jatuh sesatung tunggu ini wah.
1: Kita pun terus tidur di kelang mana? Mungkin arah kita biar kiri kah? Hei, siapa tiba tiba tak hangga? Hello.
0: Oh.
1: Kena tunggu sade.
0: Gay tabuk ba. Aji ba wape. Kita lunga lumi rok, bisa tipe rok, bimuk kau itu tu no. Aro kecai kulmaya kangrai ro, kai jombayo. Atuk kangrai ro. Ngai tabuk le, tabuk pan tu timuk payahku.
1: Timuk. Wati wati wamang wamang wamang timuk payasa ketua butui kecaya. Hei tiba tiran tangguh.
0: Timuk pakai je, badol ikai je timuk pau. Ngai tabuk badol dari ba. Ajin pak terungi badol dia, apa nyat timuk payata. Kah serap tak kisah cawai tang saya na, abu bos bos, esa satu tung riwana ram tangan na, boleh abu tetimu panah ba, wati wama toka ham no, wati wakai to botong fokusin, tak robot pisang go, wapang bupang, jabra bopra, jatuh no hambo, jatuh no serang go,
1: bupang wapang robot ni, besak ni, goron filiki bi wati wakai, hadi bana,
0: kai Jatuhan abu wati wati ni jora wati ni neng satu tung kah koram he kah cetuk kah wati biru ni adi ba wati warina bagai eh abu no tos tos biru kah tos wati mat biru wati ni jatuhan hamzago wati ni hamzah ya sekeroy angka wati wakai jelas si sazago gay satu gay jelas si kosto
1: tabuk tu
0: abu no
1: tabuk tu choni tanggung nukung lo kiri kena Soni tanggak nukung yang berani nok, ni apa hani nok, ni kai waktu pegi kai busuk tongtok na.
0: Ma, aku saiz jawab keroy.
1: Muktri tiap waktu, aisyu ko waktu pegi kita busuk muktri manch na heba.
0: Soni nukung bar ni na waktu ni sabda bong ya. Berani nukung bengko, wani berah, ni kai berah. Ica kita sedang perahai rok tu nyono, aku ngobar, masih ngobar, habis tandang tunggu.
1: Esy hai apa nana, apa nana esy hein kata.
0: Esy lah hai tandang, ni mukti lain masa kukre lagi.
1: Tiapa, tim ni nukung ngah wati pekan ke, mukti kutuk ni pan sijari kibio na.
0: Oh ma, abu ka abu kotor kelai kita, abu pasukan oh sana kotor. Gay, wati kita kelai sana kotoran kitaran kitaran mukti si Maya. Kadang-kadang apa dia tabung ni nukung tim ni nukung robot tu satu hingga itu tung kelawa. Waktu hingga itu kece-kece.
1: Cerai dok hingga itu. Cerai dok hingga itu kirima kotor kelapro kiri jak ma kirima habu itu tengah jaga sekali injak itu tengah. Hei bah, tim ni nukung robot hingga.
0: Apa? Tabung bah. Tim lagi so ni nukung la nongko tanda nongko kesang. Khususnya. Jadi borok bos sago nawar, sabung sabung, harot tu bos sago nawar nanggo. Jadi sak borong ni bos sago kehamtongo.
1: Wati sek sek, mai bor maro gantrok, mitu daman, ali sar maro, ali sari paykat, yang wati wahui ali, yang wahui sebino lomri klang tera amti saldo.
0: Wati wahangkai, alwaye hadu kaye, wati takangkai, hadu harpego lepewui, sa sari nyarik layo. Kai iko joli mayra itu sabile, tapi iko tan joli mayra mana jora, kai ekoi ketorok kai iko jasa busan jasa masono, di tor masono artiro ginjar gua dulia, kai dulia bay nyar kah, kai hanya hatul saka saka, arorogo joli rok saro, di tor busan mas enggak di tor wati wakah kai, tapi saya joli bay muni komolala, kai. Ah, ya suku jorah tu, rogo, mai marah wo, joli mai pokok rong nang marah layo. Macam sabun mas, macam aku ceto bor layo. Kaki arok sebusung mam, dolar dolar rom sekul maya. Ceto rogo, hatu kacang kaya, cerok dol dol cokamukulau kulau kawo rom sekul.

0: Tapi nga pun tahun mall saja kita angka. Man borong bangka. Tapi borong ni je biar ni bagai. Borong log oh je bukang wap hang no tan layo. Je borong bantinan bagai palayo sa layo apa ni bagai. A borong kotor kita angka. Saya apa ni bagai no sem tahu bukang log kawan kawan kali ni nang. Tapi sini oh bukang kotor baik lagi je jarang tu inyo sakawo kotor ni jarang kita nani abu hal kaisa panang ta wah je se wah contoh no tu ikatali ya cenderung tu songli ya berhelung abu kan inyo jalan inyo bukan no kebangkit kali inyo nangko suatu je rangkusha no tu isimin asyik bungja rangkusha tu nangun tu boleh lama tangi kanan tapi pun orang ni je tangsung ni bagai wabun no kaisa wan suatu ikhlas ya. Kerja tahu guna apa aja ni bukang kotor-kotor betai rok jeram betai rok kerja ini aja ni ya kogro kesi sini liya.
1: Tahu cerok tu baru sini naik.
0: Abu tahu betai sini sini lagi pak.
1: Kogro dua rok mesti sudah sih sini liya ta. Hei dah jeram tu sini ya no.
0: Aja nama mereka ni rok sini liya tahu ni borong.
1: Jeram tahu punau kisah misa kaisa kusu pangsa punu tongkun amia oleh cumni hati wo jeram bus lipal tongkun nugu.
0: Hati
1: wajar tahun lalu kaji
0: ni,
1: sih minum mukumuk, ni
0: tahun lalu sih ni, ini logo sih ni tunggu. Betah ibu nuka, betah ibu fal tunggu. Bono tang kaji ni rabar kaya macam, ni rabar kaya aja, kaya abu kemacam gua. Tapi kaya, kaya no tengah pi hari malai rong no, kaya nargi tunggu kaya. Kaya, ni abu ni bagus no, kaji ni dia manik ni rong, Pasok keliru, thorai ro, gantar ro, kau hari rong no, jadi beruk sini aple. Ya, abang bagen ceng, tahu no cerai rong kita sini dina nang. Abu tu mampu thai, abu tu mandal ro, kau hari rong ta.
1: Mantau kan ke abah ni sini matang kamu. Mantau kui bel ke, yang itu pro macam ka, pro macam pro kaya ahen cuma sini kamu. Kau sekarang ke bahagian sini sini ba.
0: Kerja apa komat sama?
1: Hei, riba. Tabuk tu nin kami biang buka sini kamu tak kau
0: Yang tu tabuk itu rasgat tu.
1: Rasgat, ini kan ni neng sakap buka kau gitu. Pukala buka gitu borongura. Hatai, hei riba na. Hatai berem ya borongura hatai. Oh borongura hasilgo. Agi busukai bupang kotor kotor tong cing cerai peruntuk wanita. Ya ba. Cina baru lakukan apa nama hanya rarawi sini, halir lakukan tum senam senamai. Kita orang marah kasih no, hajira. Tiap apa nama gari bayi, wajib no gari gari itlangu malkung shufungi, truck mai shufungi. U baru lakukan sini cuma orang rangan kasih u, baru kotor kaga. Aguliu jaga orang payah kah, nong orang tiga tala, empat tala, lima tala tang baik kah, nukman itu. Aing cina aing pasing ni je, apa mahai kahini rok. Korok saya korok ni si ganang kasih u, tiap apa bukang kotor kotor no. Bebak no shakumar kibaran bagai, tabuk watai no bar failia jorawo tung klamani faika global warming bangi faika tabuk sing jatun thi tong, hei di bana. Jengah purpiya berdesak puno, bu pangwa pangta tanjiro hin salah di kok naya jengu wan sukna siya. Tabuk watai failia timuk payang tongka timi label tolak lay thangka kheto maima boria tabuk jengau kok rono ma wan sukuta.
0: Tabuk desmo watai. Apa
1: tu ilang kekal kesalih ya baksa baksa. Timuk wati, timuk paythangan angin beli thasing bayono lo kisah mahai. Timuk papur set tiga cawu. Apur ke u tolani tinjiliar betul sesa kau kasih payuta. Biar bah abon bagi tu neng saman hai bu pang kotor kotor tunggu angin beli bu pang bura. Bolong kebang tunggan angga ingke cie. Wati shoto ni tu bukan hehe bah.
0: Abon tak.
1: Ku wati u abu bu pangiar engkeri bu hak kesak ni bagi awu kesarugi awu kaisa. Tekse bu pang tunggan kese bu pang belayo. Wati kelai kengke se, ha kosong yang naik piawa takut direct wati, hau kelai man bagi abu ha bukosongu, ha bukuwagu. Belakang hambai takuk, joto ben kisah kok selain itu hambai. Mari kisah takuk bukuk, ceng tini kok selain mana tini ni topik ka wati mal. Call kelai 2326253. Hello.
2: Hello, darahnya dalal cino kongkaham.
1: Takuk bridge, salam cugu.
2: Dar kata belajar ni kalau mana no, ini waktu ni mall belajar, jadi no tong talk waktu mall ke belajar no aji rokong ke belajar no, kami kanai orang tiga orang mesti raksasa, kita hamzah tu, orang malay waktu

0: Dia yang ngubung kan, kayak no, ini ke besar orang kah, kau yang ke kualiti si payah tabuk,
1: toh.
0: Jadi aging kan, kayak top satu ni wama apa no, untung rogo, panggung soit masa nak betul, tanda ini lagi tak borok, tak kesan ni jong waro. Ati tak kok, kita pun kau orang nungguia tak kok. Ada tangan musuh orang ni, tangan kayak kesan kayak orang nukta tu. Kau waktu yang mon dorkar, tahu dia mau ibornan itu, aji. Iko tu tayu timia rogo tu kisah
1: ham lupa. Jom trisi kan bisingna payah sih deh, dah kotor.
0: Karon bahaya mba, jo ni nama pecin somai rogo wati sek sek tunggu, wati ni ni rot nama pecin ke sini uze wo coto depan matai. Asal sini dia kaki fusa. Obisingon ke wati payah, tapi masa payah top sapa matayu.
1: Belakang hambai ke? Belakang hambai kok salah pun kan orang sayang malia. Belakang hambai. Hambai hambai hambai. Buskan salam malai nih. Mari kisah tak buku buskan salam malai nih. Tiga bagi asyik no. Waktu malam orang jatuh no. Kaham kurang kay tongbai di. Saktari kaham kay tonggi. Bahaya ke tonggan ang. Jadi sak kaham ni bagi wanshu kay. Jatuh no belakang hambai kulumbai kah tiga bagi asyik no.

leng yang itu angka, abon ini bagai neng kubun resap mengrok kerana musung itu angka angka ba, cinaro koi hurm kangkai, kanari manai, orresap mung ojorawo, playing yang itu angka, abon ini bagai kubun resap mung kerana musung itu angka hanya hai kerang pidi. Teka isha jeng SMS pori mani bukak jeng tang layanan. Obono shinai angka boshiyo. Hello bhai, ano resap mung khanaradi, resap mung kokthai, nokhana mazang renai. Singer Sanjit Da Barma. Ani mung Bishu Tripura, Kami Uttar Sunai Shori Bilonia. Aau, belaikhenao, hambai neng SMS klaimane bagai. Nini or sapung todatong obomanai granai tongkhang keto ang monoknaranai. Jora jora wo bebag resapung sinaro rogo singaro resapnai rogo hege baje production house tongai rogo borok sinaro rogo rupai jagia rogo ngangka sinaro jeng khanari man ya ngo resapung to kebang mano rilis ngi tongo jine kok borok resapung piaba sinaro kri ngangka jeng khanari man yanggo. Apa ni bagi bebag resap mung cinaro je resap mung ni nok pangrok cinaro rupai jag yanggai jeng abo khanari man yanggo. Belakina hambai sini otakuk Bishu Tripura nini resap khanana musung zak mane resap mung bahaina ojorawani thani kring i tomon bagai nono khanari man liya tai phari hite kai sha ching nai leya na ojorawo shihana shabong i tongka haina he boshiyo phunka hambai angpe kor jolani bridges resap mung unkha sherek sherek shalang mani ano Gutom manusi bayar resap jaga resap mu. Or resap mu to tongi fano mano mana ikan nai. Sherek sherek. Tong kang kat to jeng kenai mana lain nai. Sherek sherek. Or resap mu padi. Mana rikah kenal lain nai or resap mu no.

Jenetako Shadon, Bokrana Musungzak Mani Resapung of Harikating Ozara, Canal Man Bukak Tanglayan.

chamung borok ni kamung chumung borok ni culture chamung numung bebak no tei nok sang saimanai thang tei thungma jaga stadium rok bosong jora tei naithok ke snam jak football world cup no muthungnani hne simino stadium rok joda khetang jago aro bosong ke rang pusharok sobai jagai asake thungmong no hamjagai tei nainai rokni bagai thungnai rokni bagai khatung khajak khlainani bagai stadium rokna asuk naithok ke a bisi phaikang ke no a country wo je ungnai thungmong ungnai ke no a country ni bebahak no bini politics ting thung boro rokni ting thung bebahak no lori bai uhni mai abahai balai khe tong thok mani bagai tei thungnai rok thangkang ke bidesh ni boro rok kobang ma phaya no tourist phaya no abahai ke o hak tor aborok no tei thamuk nani bagai samlok nani bagai naike ni khlainani bagai balai khe borok excited ngi tongo tei borok naro bebang na sap sutra khlai jago hayung no hak tor no nai thok ke tisa jago boro rok no je borok kisa hamya abahai sikok mangkhok dagai crime khlainai abahai bororok nokha dakti dakti rutugui ajora rogo sobui da jago alongo da jago haktor no srai srai ke tonani bagai kebo phatani borok phainai ra mungsa jengjal kriti khe borok hai haktor phaiei khebla thungmung rok naiei borok to khela naina thango haipona khela simi to naiya a haktor no guri naiyo a haktor ni jamung numung culture rok no bo berai naiyo tei kobang ma aro je tourist spot tongmani je borok ni haktor ni naithok thai tei borok ni historical je thai rok aborok no borok rok thangkang ke berai naiyo guri naiyo ka aboni baga aborok no bahani balai naithok ke srai srai ke tonjago anka abai ke haktor bahaino balai kheno develop ngo aboni bagai borok rok othungmung no borok ni haktor talangnani bagai bo balai kheno sai tok lai othungmung chini haktor bong thung chinoro bo thangjak thung abai khlaine kobang ma borok rok no puilani simi no aboni bagai apply khlai ton kobai ka bo to hayung ni business ni kok sana thangka ka hayung bahai no je hak torong nai aro balai kheno chuba layo je hayung go thungmung ungnai a hayung go joto hayung rok no je aro committee o tong nai je hayung rok borok bahai no borok ni hawo je nangma joratei rang pusang thung manai khane bebak no roi ne chuba lai ne wa ke nai thato ka hayung no hak tor no nai thok rei disa abong kha borok ni je committee rok ni bo kaisa barja tok mani bagai kabon bagai belai kino o thungmung je sek nai thok aboni ukulogo je samung humung mani rok bahai no belai kino nai thato te ha hak tor belai kino aborok no tei nai belai kino excited ngo belai kino tong thogo tai borok ne haya hak tor no borok nai thok ti sei manani bagai bo borok ne arani je government tong nai rok bahai no 100% borok ni je mansak borok abono nai thok ke tisanani bagai belai kino kora kori ke security kora khlai nai borok ne samung humung mung sad dera ya ti khlai nai advance borok bebak na tiar khe matu obong kha chini world cup fifa world cup no tei nai chini je kisimisa ukulok ni kokrok tau chinor to thungi mani ko sara thang chinor stadium se kri ko abhai rok chinor cricket stadium rok tongjak tongphano football ni bagai hinke chini hak torbo qualified inga khuba thungjak nai tabu bo stadium rok se kri ko obhai podre pod kai oporok ungkha belai kheno develop ungkha ka se obhai rok mano ni mano chini boro rok ke to nusthang tha abhai stadium rok thas thangiya ko soso sogeya ko obahai bororok otong sinoron bororok kobang kokno sogei bo hazarok khorok sa khorok nei rok sogei ke sogei ne he ke sogei apan sengi man obahai abuno abuno chini haiung rokno sinani saimane ni thangang kai balai keno kuthu khai balai keno jeng thangi sogei mani yafano jeng knowledge to jeng tonei mano naragei mano abuni bagi jeng knowledge no chimifana jeng

Lorokhan itu makas mana agar tala FM ojen tu 101.6 MHz jo tay tini ojarawang tunggu itu ngan orang bayi norok ni logi norok ni bukuk arze mina. Asu jara norok logi ni tunggu ni bagai belai belai kena pipeline ya hambai maru tay bus kang ni pandau bologi renan bagai norok nau kobok zago. Tabok ni ojara panda cieng zago norok ni hamzak ma cini khatung ma belai kena panda Kaham

Aku mari kisah asyik kena tato guru cemung kena imangka korang kelakian dengan no jatani ban mana no. Oh guru cemung lo belakang no nangku mana dek kena tato guru cemung. Aku seng tajung omah hanya sayi dong mahai sini sikla lo kok guru bayo kerengani nangku. Kok guru bayo ingka sikla cikir rong no juda juda culture eba mukumu tongmu dek nukmu rong no sayi mana bagai cuba cuba kelayo. Abu bayi borong no tebo buka fuarai dek

Aku malik sih asal jodoh tu, cuma kena mana yang aku lah fighting ke jeng tabu cing yang aku kau tu mahu shop aja jeng kau tu mahu kena lain no. Tini ni kau tu mahu ka buah menteri doktor manusia hati ni shalanya bagai Mongolia beranya matang ka hoda lambo beranya thang mabai barat Mongolia bisingko alai daw manjak mung sasa rena kau lam salimawa asugui guna hinei kakama kau saka tini ni simi cengkan. Asamni mandobol laibuma genang amba busiter unukuti hangkor naikol phang dili ketalo uskos sokar yafarka sarasar sobitni dangsawok sokat yachakha burironi cricket marijan cup mia horni thungkholawo matchman songsajak icc t20 hayung cup ni group any match dokhin africa barot wicket kaidok bai machine kha asu joratei khanai mangka tirini kok tumaro khaklai narok tirini pandano belakeno jaja khanai nei buskan chalo hain hai mala finai joto ka hamtongdi jotono no hambai.